Turwadi Ahmadu Bamba akan moci khan sangu diwan Turwadi Jaw Ahmadu Bamba Turwadi Ahmadu Bamba kan moci kham ka fay imam nema